0: Watching Ratkarini, one garunga rubun kami kuku bujuk taudi Lord Hastings sangani macam macam ni ngani biar lor ngani kita pun esok akan kelas nama ha dah mungkin program ku kelas kan nama gini ya akash fani curang dah nasimang India asung anjing ini nka nk samswani kita cabuka Greek pa asung awa ya kata bicung ku rai Medan Fernando Armarang ni akan nani ku kenang naman gen.
1: Corruption Greek pa India asung ku nik samswani. Sekarang pa ya corruption orang maya. Ya kau cuma sila cina. Corruption ini akan yang mengiza ba mengiza apa cuci Mari kita bangun sekarang ni, ini aku cuci dah kena mana. Ya cakap ni, India semua, namun ini kan yang bangga. Aro, korupsi dah yang orang ni mengsam cuma tak. Ya korupsi ni, tentang macam asung di sausan, ba jual di sausan, maya macam. Ini ba apa sah kenukan ini yang ni nak lagi. Tentang biar ba jual ni tri, ya korupsi, ba no pada bangga ba doa, ba no pada komen ba doa. Ya corruption, jadi tak apa so naba, bah society naba, pengen ni ni kani ko raba na mana. Ani ni asalan, India asum pengen ni ni kani ko na naha, aru mukang ciba, mana ko kene. Corruption, jadi tak apa sektor orang pun ni mana ya. Jadi ke, public atau private sector. Antini police department, antini thoron naba, school orang, college orang, hospital orang naba, kajikan biar orang naba, aru antini ni mana mana. India di kemuk cibangun korupsi bangsung mata. Namgija ba omgija apa kanko kana tangkau nani. Jika ni cide bribe ba bribery ni anje. Ya ba India ho panga sungai nengenya ni nik nama na. Anjing asung ho panga sungai nengcung mata ba sampai sungguan panapa. Nangana ba play tangkau nana nga. Ya korupsi anjing ni janggi tangan iu na. Tentang lagi sukanan anje. Ya korupsi ni bidingo. Mungsa kupuko aga Agama sekian. Jangsau, saksa namen kalau dia lupa apa, antara dia pun dia kuperat na, aha aku pernah. Enakin pura apa pura berbiha. Pura macam mana wa, wa dia pun dia, kamu sendiri ha, dia pun kamu manja. Wanita wa kalau lupa apa, aruba antara aja dia lupa aku pernah dia pun dia, kamu apa cina, tangkaku bribe orang ha, baju mandang kamu nincer, mana tangkaku orang ha. Jenisnya depan dia kamera nak, ya absen pagapan, apa le depan dia nak cakap apa tangkak aku, mantulnya, kadungan, bawa maksudnya ni kenang. Yang mana ni depan dia ni kamera apa, tiga jawab ha, mana, ini dua rumah dia, buku cutnya, bawa buku mantulnya, cungjian apa doa, ini zaman, antara ni mungkin. Jenisnya mandi ni kani kamera nak, ini muka, orang kita kamera, sokna, bawa orang kita kamera kena altubia. Ini dah antara korupsi ni betul sangat kumat nangge. Antara ni asumsi juga barang kuma. Antara itu mana cincin aja mana barang kuma. Pangkat itu semua antara India atau antara ni juga barang kumat nangge. Ini pada suatu akan jumpa pakar saksani jumpa kita. Antara sakan cian pasal kubat itu ia korupsi ni bak tumpah. Ini zaman antara masih ni mana je ia korupsi nara nuksun susulun canggih tangannya. Politik tu jangan ditanya. Tangga pasal ni betulnya. Asumsi cik orang harap punya, namanya ni orang kanya orang cuma tak. Kalau orang tua kanya orang, India asum ya korupsi ni betulnya. Mamu kapa tak kisah dengannya ni orang jah. Antara ni aduk ni government, dengan tang cuma cik ya korupsi ko tak kerana namanya jatuhan kaya. Government office tu, mai tak kisah kamu kaya. Orang ko public orang masih ni kata, hajar tu ni bunga bersih, Right to Information Act ko ragatah. Una agriba, right to public service legislation ko, India ho, teach school state rongo ragataha. Jan sume kita, government office rongo, kamurang ko machot na naa. Yerang na agriba, India ho, anti-corruption niyamu pangenduma. Jiyo panchakin, government servant rongo, sasti una maana. Sasti una niya kano, vishu matatani kamurang ko, nili akhaang ode, government servant rongo, sasti una, yan niyamu panchakin, Sesti undangan. Jerman, sekarang apa? Prevention of Corruption Act 1988. Ini apa? Indian Penal Code 1860 ngatang pao Prevention of Money Laundering Act 2002 bri pao Prosecution Section of Income Tax Act 1961 ngatang pao The Benami Transaction Prohibition Act 1988 aro pao The Lokpal and Lokayukta Act 2013 yan yan pao jake dandang dandang government officer ro kam kam yang ti unja ro de kam kam ngande ro ko sastima ba nangchung ta ngo de haida jelo ko sukna ba dama uni gamal ya kharap sunu jigala ni chi anthing india asung ko namme nan ga pa asung wa na chung mo ke anthing central government aro state government kharap sun ko namme gisni takak pidio de asung ni mandalang ba government to kadu chung mo ke anthing ba daro ni technology ra ko jakhale anthing mobile phone ra ko jakhale dos takap ba mandalang ko video khae ba audio ra ko record khae inam gisa pa kham ko khae pa mandalang ko ra na aro government ne report khane mana ani ke takani chi ya corruption aro ni sa mandira ko tentang tentang kamra ko nabarat na anchu anchu ni asung ni nabat ni na takhala mangi aro asung ni nabat ni na kam khana mangi yanu ani khana ni ko machorat na ska corruption gripa india asung ko ek bibia ni ani ska arabia india asung ta banchi na plakon metela
0: India asung antini nik samsoni geta sabukwa grigpa asung ongwa medan fernando amar ni yang antara tani kon esma kna so na man ha da o de tesani jamano mangaben program ko kna skana man gen yan akashvani turam

0: na simang prevision mom ne gitang ko khna soa ha aryan ne program ko tani somarang babu na ha dawzol zona simang mechkang ni program ko tani somayo salchi sangmani meri ba pangni khata ko khnang namat gen Nasimang mechkani program ko tani somoyo salchi sangmani meri ba pangni ka thakok na sona manaha dao jol jol nasimang mechkrango ongrong bewal cancer ni gemen Dr. Delphin G. Momani khandake anani ko knang namat gen
1: Cancer gemen bachina skau medical science tumor in the paramaya nichana nangin bn nama us kathang mami na muksuwa gri bn chok buakon tumor in me agana ya chok buvanam bn ala mandini bn na nanguni konja batisa mandini namgapa bn bakni biakko seka ba uni dong pani chi una dong togi jani ko onna ya tumor ba chok buvan bn ko lokong gri dakke don manaha skangapa b9 jekon ramram me agana ngin Ari yan macam yang kita beni bakma uni betul biar kor sekarang agribe mamang ba dan gizani kotja. Kami apa malikun ba yakon cancer neva agana. Yan macam yang kita beni bakku cungdi mamang san tengalja. Indira macam yang kita beni bakku caaba caa. Yana tangku tak laki jeluata aru ancirang ko wuni ko salopa. Macam kita biar posan jenatalja. Indira anci jadilang kita aru beni kepun bercin jad Langta, tentang tentang ini bakrangona keperluata. Jika kasupu pa oku cancer ongen cumba, ini bika arta nungana soalan nama na. Cancer selang jebla po bacakuba, bacak ingapa ini baku nisi selangku ini baru luata. Nanggapa selangku nisi tanah agri mandiri bienda mamunda nanggapa kamkonja. Cancer ku maya nanca wata adana bama sina mamunik benyuk Kemudian utama utama senang atau bos tuang untuk apa dok cakap minit mana ha? Jika utama chemical bos tuang ultraviolet light radiation ini dengan ekstrem kan kat keparangan takkan ini kena. Utama saat kepada orang acu ambil ni nak dekat kami jika heredity mana ha? Mandi di mana cu orang nak bateri dengan apa Contohnya hormon, metan cakap bos cuan, cancer awal dengtang rokokan genang, dan JBN bakubok nama naya, rokokan krim JBCB atau niasaba niscoba nama naya. Indira bata cancer ni rokokan, bersisut prim jak mana orang bata, bangkisa rokokan san, bisarang lo orang naya. Cancer ani ko niaton, me asarang na batay me cakrangu cancer orang bata ini nikmat na. Maina, kepin be ini bakrangu cancer jekai me asarangu ma, wanakin me cakrangu okma matan baksa me cakrangu sok aru bisa satu aru ini ramalangu cancer orang bata. Injuni me cakrangu orang bata kepa cancer orang ara, sekarang pa cervixo, kini pa ovario, ketang pa soku aru big para uterus ni bitongu ma. Sok ni cancer, Amerika ni me cakrangu Sok ni cancer namanya orang dia. India aku algari hosoba bunga. India, orang mana bertanya cuma dia bangsa. India orang mana dia tanah mana namanya semasa ni kan? Tanah tanah pangan cekap kena semasa. Ini kan cancer nak baca mon rentna mati orang pangan sana ni kau orang ah cuma tan sok korat tiga lah, bah bintang korat tiga lah. Sok ni cancer baca mon tapi kalau nak nuri jengi tanah gemuk na ikut nama nama na nanti ia sangat kuihin sokni cancer besi kulit si bunani jak mana orang bata bisanya sok kan gizen pano sokni cancer orang bata apa cuman mana sani kau buat bisa buat juga tanku ni niosa bintang tak bintang ni tu mana ko mana nak nana berma jak mana buat bintang tak ikutin buat bintang pano na cung di mana berma ba bintang tak luar bawah ni sak dek nama berma arba sak berita Kurang puna atau sak basak deka. Basak beri bigo kongla bigo ketarki sakrapa atau basak beri palo pari bukti na dupia. Indira indiko ahari ya sokli kanser na men jak mencak beri kumi soka. Indira gepeng dia pelan apa sokuni ya kanser senala batangaha indi minam na. Aru indira janggi tangani ba kumi bigo na. Indira mencak beri antamu sokanku jak si gebiko pacake gisepur ni cekap kana nanga. Soko bitun tak aku mat nadi wa ramdam tuna ucina ba kanser ucina hospital nari bae ukurat tegalan nambata uterus ba bisa sak tepni kanser bisa sak tepko ba ini da kisuan nama na sekarang apa body of the uterus ba bisa sak tepni bitong kini apa cervix ba bisa sak tepni kukma bisa sak tepni bitong mana bapde uni kukma mo ba cervix o kanser ulang mata india uni sokni kanser na bapde cervix ni kanseran orang lupa. Cervix ni kanser ko orang apa tak cakap ni lah. Sekarang apa? Besi supli ni jat mana? Cervix ni kanser orang lupa. Demi apa? Bisa. Bak ni bak gepan ni cakap ni. Cervix ni kanser ko nak orang lupa. Biar kat kita bak gepan ni cakap ni. Cervix ni kanser ko nak orang beza. Badita bak ni sexual intercourse. Bajak si tulang mereka enditan. Cervix ni kanser orang lupa. Sekarang biar kat gepan. Jika besi cik dok ni sekarang biar kat gepan ni cakap ni. Aru. Dia malam ni tanda ni asana baksa. Leka, nak bantu cikangu cervix ni kanser orang mata. Jihudi awal Muslim ni cikangu cervix ni kanser konya. Nanti orang ni ni asalang. Bigger rasota, cuma matan circumcise kaa. Nana rat kuki cipta bigger angu skmekna, ba kepok orang mana skongi duma. Jadi mana an kanser ko mat nak cakacin. Bila cervix ni infection, cuma matan chronic cervixitis ba cervix erosion ngapa sanyang dongit mau di. Yerang ba cervix ni kanser ko matna dok caka. Cervix ni kanser ko sananyo al tuna lupa nungtang-nungtang gadang laki suan matnaha. Sekarang para stage 0, stage sa, stage gemi A, stage gemi B, stage ketam A, stage ketam B, stage bri A, stage bri bunga. Stage 0 O, ba cok matan jekon kanser in situ nangana. Ya gadang lo, kanser selang ara kepulat kepa selang ja. Indiba tu si ba jokrup dengai kepalasan oa. Yano, cok matan stage 0 O, cervix ko nigen cuma odi una namun ba panilang ko nakcawacan. Indiba cervix ni beciko ba ukur kuti galan ba, ukur mikroskopo nigen cuma oasan. Uno kanser ni selang ko nigen cim. Stage 0 O bang pa, kanser selang ara paraki kanser una kata besi cikana nanga. Uni gaman stage 0 O ngatungo, uterus ko kanser sanga nil amat nan ba, ukur agali rasuang ngode, ya kanser ko janggi tangga gemak nan, namat namat shanga. Ya gadang ni kanser besi kolachi bunga basut brini gisepo o orang bata. States sa ar states gini ano ba? Mecek lang. Cervix ni kanser ko sanani ko di ba bakbakan di bang ngode aro sanaha ngode wanang takrakin nampelamat na aro wanang besi bunga na batin janggi tangga amna. Ria stage rongo ba, manung ba saan ko nak jawa, hada wanang doktor na nanara cikap na riba o, wanani service rong ko ni doktor na migen cimu ngosan, ulu pani rumah ni rong ko nakana berunga, ba doktor ni examen ka ingga pa jak siang wa ciong na berunang, ba basak ko ba, jak si tu rumah ni wa ciong na berunang, ba basak ko ba ngijak ki, wala siang ni rong ko san, lukma na nana berunga, gepun gada na rongo di, ak ciong ba ngin juka, aru siang ba siang ha, aru barang ngode, syukbun tunggu ba ki matur rongo ba, ok cepang nang cakki sana badunga aru cepang aru ki sungkup rang ba sagen una wanang cekap nari bahaw di una de nanin jak man cakapa gadang sok skagano cervix ni kanser maike unga uko nami ni jawa metam simsok suan nilang kodak namat na warang ara sing gedang jaksir aniko champion ni ba dambu mutungu leki jami jaksir ngan tanang ko rong talan tali bang na simsakani bisa bak ni bak gizani ni cekra tanang ko cekap kak rong na simsakani cervix infection ba cervical erosion dengan semua ngode, warang korang usan, sana ni warang korang ani, besi kolat si bangani jak mano, 공이 탕란차 제값 가나 김사관이랑한 야 김사관이랑 고다까니와 미사사드니 미토니 캔서 사드니 미토니 캔서 아청이 인디아오 서비스 캔서 따리 박자 인디바 아메리카오디 원 업산 업산 박아야 바비아부 서비스 마 사드니 미토니 캔서야 미시속 문화 와니 자만의 오랑바타 야 캔서가 바 사니오 아우티바 끝나겠다 제가 캔청 서비스니 캔서 코부터가 당하다는 dengan apa sih? Mungkin absen dengan apa? Ayo, ya nama. Sekarang kita stage untuk yang mau sama mana unde. Jadi tengah dengan aku, pakai wap kita, mana? Ia cancer di macamkan, bisa bakti baa, blood pressure baa, ADPA mana? Macam berat tubuhnya, diabetes sa, ba fibroid uterus, ba uterus ni mau benign tumor dua, tengah kebal macamkan, orang bata. Keping cancer dengan apa? Yang nama apa cingu? Mami bahasa ni dong jawa. Macam berwal ba, adik dia bersihkan na dan tuan ni jek mana? Anci yang putih na ba dongah. Bahasa kau beri macam berwal dan tu dan tuan ni jek na ba dongah. Ba, lembikin macam orang bersih sup bunga bunga ni jek mana? Macam berwal dan tuan jadi mana? Cekap na di bawah di nampak tak? Jek mana di oksipan atau kisah kopang sahing? Sugu atau kip itu orang ba? Sakit na ba dongah. Bisa sakit pu? Ba, bisa pakai ni jek mana? Bisa ani pan cancer oskana berdua, atau indah apa cancer ko koloni karsinoma nama. Indah ian sarang beza, indah ia koloni karsinoma sajian semua angri ia cancer nama, tapi apa bata laki jalan apa, atau ia ramai cikang ko nisyet apa apa. Ovulini cancer, indah o ia cancer ramai cikang ko orang peram cancer mana ni apa ia. Ovulini cancer na, mana semasa soni ko dokna, macam mana ni ramai cikang ia cancer ramai silang bata. Ovulini cancer on, mana bahasa ni bangsa, macam berwarang ba, orang bahasa orang. Cancer bintan dah lahir, cancer tumor yang ukur dah bahasa, mana ada sahaja yang kau macam ni nak dengar.

0: 얘는 목숨은 이래 등록번호 앞선권 닥터니 범카미 대니 동기자로 니암 아이노데 존나발라 등록한 니암 대앞선에 아로 지보 보아가나 Rights of Non-Discrimination 목숨은 이래 아하 다랑바 도롬니기따 미측 미아사 바세니 동자 제카이 또 관광 우동 알자마나 자 아니랑가니 비아프랑오바 제이타카파 비아프랑오바 바세니 동자 이거랑 안치니 그 제콘 석사 사급분나 딱나 바마나 나가니 불가능아 아무 응급분으로 아하 Right to Equality Equal Opportunity In Employment or Appointment 얘는 목숨아니라 사칸티는 감 가람 비아프랑오바 알자마나 아로 감 가람 비아프 Nah, mungkin ini kan kak gepa mandiran kuba cak bahasa negeri ni cak ni esok bahasa negeri saksa ni kak ni nama gepa kam kon saksa ba kak nama ni ni yang mana dona aru right against untouchability yang bo aha pilih ni yang ko aha ni nak cuma de nama ni asal bilang dia mana cini sungguh yang gepa biar orang de ya bahasa ni ko ngeca ni bos kang casungi mandiran bos kang casungo cing dia sungo ia memberi je ko nak angin cuma de Brahmina, Kshatriya, Vaishya, Aru Sutra. Ya jatrang di Marakana, Apsan Caranja, Tukan Pasa Uba, Jatok ni kita, Sungo Nuku, Cirang, Cakaranja, Tukan Pasa Bostu Raranja, Cuna Gatang Udang Ngeparang, Cuba Tak Gatang Udang Ngepcabrin Ngebena, Baji Ikon Ngomong Tak Kau Kutak Prina Manja. Nanti ba, ya nyan Nuku Donanya Sesa, ya tak kepa Pasa Nirang Ngukuba, Cil Cakaniko, Makna.
1: Sekarang ni takkan kuna. Ia niam rangko agan ingon. Ia nak cina cikgu kuat gemen niam rangok mama. Nagepun niam rang badung kuina.
0: Hoi, anjing nak gemeng niam dia yang sana unja. Aru bahan gemeng, dong kuina, jekai ci suku keparang right to freedom ni agana. Maksudnya, aha, anjing ara nak na angna cak ketele, jangi tangna geta, otman aha, niat gen cimu ode, freedom of speech and expression ni agana, jekon angni nak ni namna kani ko agane, jangi tangna geta, angna angni namna kicani ko namna cong ode, namba namna ka ode namna kani agane, bang, misok na geta bulkot mana ha. Aru yani nikmani rang dunga, jeko na angin cimode right to assemble peaceably ni agana, jengma tomtak na kata ni emang kot na. Aru ba, da cing nikat na makna, cing ni samtang tango dong inge pa, ba, cing ni song dong inge pa rang, ba, NGO rang ko, organization rang ko, bukotani rang ko, getal getal bukotani, rang ko nika, wa rang rang mani aksel makna, iya ni emang right to form associations, aru unions, iya ni emang ko donan ingunsa, Association by union organization yang ko form kat nama gen ni don gemen yang nang doang ni gemen sa ada ceng ia biar puni India sung gemuk sung meri e dong na kata biar perang ni nak tamat ni right to move freely throughout the territory of India ni ane yang ni dong ni sesa ada ceng ia biar pu aci yang ceng oba ba dia ba biar ciri ane mana sung dong acana ba dong kam na kata kam kai cana mana right to reside and settle yang nang dong ni sesa Aru wakcini kan kani rangku Aru wakcini tak kata biwaku gepen-gepen biar perang cibat tak pada makna Yang right to practice any profession Yang dah nak gemensa Yang gemukun acara bel makna ha
1: Sir, ina agriba gepen niam rangku ba talat namat gen ma Dungku gen cimu ode
0: Dungku inga Jadi kaya akan gen cimu ode Acara jagi tanggung ngepa Right to life Yang niam de belumin yang tua Mana niamu gemen berang-arang jok Sama bangga kata bang Cina belum mana ha Lekha pores kira na school college rang dek na belum mana ha Ancing yang dong jangan cem ode Sama bangga kata bang mak jauh cem Lekha pores kira bida kira na bang mak jauh cem Aru tak ni kita yang nak ode Kangal cual giri na Enden nak cek yang gepa Free legal aid service Yang kau mak capa Aru ancing Mai ku bat dunia nak ngepa kata rang ku sama Bet-bete badia wa office rang mo Badia wa kamar mo Mandi ska baksa Ia dan confidential privacy Ia right to privacy Ia tak perlu dengan ni Bansa Ancang dia Ia ni yang aku baca Arki janggi tang nama ni Aru ia nang Pak Mancap ku berdua Right to education Ia orang aha Bersi Doku ni bersi Cibri yang ada And then mereka poras Kini bida kot nani Right of children To free and compulsory education Ia ni yang bayanan Mancap pak Aru gini kepada orang aha Ancang nak betul Nekah Tahu rumah mereka dos takkan ini, mereka kami ini sabuk ni jadi kode tanah mbak ciri anga, polis tanah ciri manga, kau ciri manga. Unah mereka macam sekarang apa rumah cakap apa mandi na, biko mana rumah macam unah bertalat na kata nanggen, aru bivin biar dos ko tak kirim.

0: toilet tunga, toilet tunga ni jamanu chi jaborang ko namai deki manage ka, aru plastic jaborang ko silni jaborang ko namai deki manage ka, sungun ko rungthala, aru jei sungan nukkayo mukron chi nukko namai rungthala ke poma, aru jei sungaramon rungthala antala ni gimun tapi do narang, se do narang dunga, wan dak bas wan akulit kare, model ni mana chadi declare ka.
1: Namaha ya longin nam ke poma. Ancin sakan tin yaku giskra ai aru model village ko matna jotun kana nanga ai no block sero mungsa sna thaina skia so ya ra ko dita ro thala thala ni cleaning drive oni gamu kon block level lo khainga mo plastic waste management toilet kani so you know block ni ta na sung yaku kham ko khae ngon mai ba ning ka ni ram dung jani andike participate khat ko yama sung ni nokmi mandiram namin
2: Jemu boya kau kang kani deh blogin kani tu mah, ane ba banyak orang deh blogin altua mana traditionally, wa mang deh semua nak kau rumthala. Nila matam banyak ba biar perang dekai bazar ni sambarang tu mah, wa mang deh skatang balpung bapa plastik ram rumthal gija sugija tak perang bata mana anjing semua nak kau ni yang pemandiran, wa mang deh tak kau matam. Nila je biar perang semua nak kau ni bazaran tiap orang blogin semua orang nak perang cila cung, wa mang deh blogin traditional yang utama, ini kisah papa. Sungguh nak ni kita semua organis ka audi ni kalau kau mana, matam deh gisko nangja, matam deh gisko nangga parang kau bawa gisko sata. Jika orang parang kau cekcik, semua nak ni nak marang, dalam pas kia korang nak parang separate group jekah akan guna semua dia dalam cik marang ni dorang, semua ni dengan tang dorang baksa orang kau tak kodi, semua belum ini basak kau tak cekali kau mana. Nekeng dah alu. Bang batu seorang ni sekarang ni grup angah bising orang sungsat dia kena ska self help grup ni magapal langsung mati. Bawang dulu ini inisiatif raya. Nek yang niak selut sana adita sini ini kerja orang ko cerca kat nama na. Ada semua nak ni apa dengan perang, apa ni grup perang bawa bising orang ko tak caka. Saya jiwa bo 85% ni cakap caka ni ko mana. Orang ini mana ada pet. Jadi ini kerja ko mungkin cuma bawa sana sini blok orang bang batu seorang pun. Odi plus ko mana yang ha, nakin ya ko kena swing pun mandi orang ba antara tani seorang ku ingin khusyuk gini cantik anak ni programu supaya ko agana khusyuk dia, dalam ya programu na cengkok kami tengah masa odi plus ni ini kan orang musk ani nak ko metela, na swing pun mandi orang ba antara tani seorang ko dani pelan ko ba takna gini ni aku duma, nakin aku duma cengi district ko kam kain pun mandi orang, cengi blogin tak cak kaya, aro cengi swing nak ni mandi orang, aro blog development aje. Stop orang rumah cinta, awal dia orang membaca cuma tak cakap ni mencinga, membaca salo ni, ni keperang aku dari gua lampirnya ha, ni kecinga kamera aku kena tak khusyuk aro, sukses ini ha ni yang anak nak akan cakap khusyuk dia.
1: Nampi ha, ya nampi kepa ancinga suggestion aku, aro ancini sungi mandi rangba, nampin bakrima ni katna katama na, se nasiman dia nuna riba iya rangku, rontalan talan ni keman, aro ya spm ni keman. Namin cina thaliu naha public na namin namgapa katangan ko agan naha yarang ko anga bibir a bangga suni nukni mandirangan kenar kuingga parangan masih kuingok anga yano namin thaliska ancini district coordinator sajparan mission ni wan cina namgapa skeni ko ban namgapa kamu aku dia cina agan naha yano anga bangiza agan apat nakta skin yano plastic waste management unit namgapa ko blok ke prakon kuliah ni agan iya aru nukat nakta bama ni ancin blok ke prakon kuingya tau dia ancin plastik rangko skatan galgiza nukatan tamu cimungi ancin wah unit tu na watak nakta jutun kana ancin plastik ara solingiza kapa jabul ani iman agan sakude jabul nuksing bat kapa dia plastikan uga uni iman ancin sumri sumbat toba gali gorau riu ba ancin plastik antam tamni zakal iman chips packet biscuit Paket, mana baca ni orang ko cai ngon, wap paket orang ko ramau jol-jol galpa jana, anjing malang ode, antang gariun cimungi, antang bek orang ni ko cimungi nukona rabai, cimungi dona ni ko dakna, jeda ko de anjing, ya ko unitena watatna kata mangen, unusan anjing ni acak asumde orang thale rakina kata mangen, aru anga bang bata biar orang ni ke nukna kata mana anjing ni acak semua speciale, ni ke turis pot orang ori angon nukaha, paje ba burung nak kapar orang ko cipot orang doa, paje ba burung nak kapar orang ko plastik paket orang banga. Baju tu cium ni bo, tau bang bata cium ngan ni bo, ni nam sok tu jamu, misal pilih mana plastik rang banga. Walau mana hasil, ancin ni plastik ko kalau ni respect tungzani hasil sa, ia gemuk aku ya. Baju apa bazar ngan ni bo, cium cisa, jabul kodi kalau ya. Mana cium na agresi jabul kalau ni dia kun ngecah. Mungkin tau ancin ni ya, Swachh Bharat Mission Gramin ni kita plastik waste management unit ko raba ni ara, ia ngan ni ancin. Nal jokin aru yana ni ancin, namin utal gepau na, tangtu bagian ni anga kadung swinga, se blok koordinator kuba na kuba blongen betela, ya ancin ni asung ni mandirang na ya nam gepa.